0: Kabuka, Ejumapili na Zakari Majieka. Nigotegerete Egisa FM na Zakari Majieka. Buka Buka, Ejumapili na Zakari Majieka. Nimambia engia ekero omunguru ato igoreire. Buka na matera amatonontu yoko musasima komotogia na kumubaka nyasae. Omugano obene kurwa ase Biblia iryo kugosegeta
1: obisi boransa kanyomba ka Kairongo musubati yo bakwaga cha kanyomba Kairongo tamanye thingi karache gokora gukimutu tabwate NID ago senkabe
0: amatera boigoye chikwaya au au loyanyore imeyabuka buka.

pia lakini umaete mzuwa tinaro kwa mwomu lembo chaka kuku na kinda kiro kinkero lekana bubi uchaka go so off wano yaani inoena se familie ya sagenda no go so off bali egere yaani di soundi bijali ndi bantu mbanyi kububi abo nanyo atumu kako kurukunga nere Devti migiro mukaya antetinga temasana gosomi abana baiteke gusi yani temasana go avoid bagara de devire temasana kweba jere bisonge bi kaya igabwate omuchando monene ekera go igete na ukwani gesongu agoteba na uyinu mchando monene sana bono naenda bantu ba minto mbiya sana egeko era bandi mbali bale ngeti ngaki ngumura liyo kura liye kegu ege so ege gusi nga igo bono no muntu tama eno naga suwa eno naga sungu lakini ende obwero limbole abanya kieni abaiga abanya buseraba baguchi baorokia mbaka buwe banga gukwa rule para enyarukeye gukwa rule para mumuroyo tiga go korokina no bwero liga yebono manyanga kwa chenchiri ebirengo kerongo tema sana go kubwatia ma muna omugako mintare gonte bono mtu mwenye getinge ekerondega nkuinyura na rengereria na ninki nyasaa ntongerete mnikirisige kumpundisa nyasae ntumwenye de katoliki togo tukubu ntua ekera togo soma katikisimu

0: anya gukunyura nunyurite
1: edogode edogode edogode
0: moize komorita
1: edogode
0: ngajabu
1: edogode